Le li pero fiwa ke squata sa varianti melo, tele se kwa fiwa ke squata sa vasa chona.